0: hampata katunaga kunganda kuboka kuimba kuimba inda ini shindu inea ni shindu inea horano simeje kwako langa anyale nyenyu anyatiji anyale nyenyu anyatiji jimushaudi
1: tujimusha kwa jaje
0: dishe nene.

0: sirangala lo nutendele shaba tondo rvadin ku vinkhala la waler adino diglo dia juma mori bazi marle mahun ku bosela na jeno vitorino kasi mu kumpela kampata ka ukongulushi ka mwemu no programa ja waler pasho ari programa jejo ni twaga nkurimba majunga kupanga nani matako na kumango ku province ya nyasa ni barelo shime jen ku kongul khaninya mata juma jwako niliwa shaji jinkura la mari ngoga ni pakasha ko mlesetu lesela maji ganywe ani matwane pakuti no twiji watu land twiji waipanga ni mbela kwi ni bari ni pangati yangu tena panga kan kata shila pau dwale ruen ni mpika ni anai dingu dingwa tu ko mlesetu la mu kongulusi mara kwemu
1: waide pande mwahurimba ya marengo ga kuvanga nyanya mata akuri.

0: Alain do falando alô, boa tarde.
1: É, porque daí mano, ainda o dia.
0: Chama no quadro as manas, ainda o dia.
1: Ah, vou tu vendo, né?
0: E a manas manas, o dia não é quadro, tu jimbi lá fora.
1: É, não é dia, eu não vou tomar dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica.
0: Como o qual o água com a dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica, não vou tomar dica.
1: Ah, não, eu vou tomar dica, não vou tomar dica, não.
0: Não me dá com o acuno, por isso, né? Acho uma nepa, me vê no marungo, sem quadro, impotente.
1: Ah, eu vou tomar dica, mas eu vou tomar dica, mas eu vou tomar dica.
0: Ya kudi masimwe ne wangu.
1: Kuti mata ba tubwire itela bo ba tubonele mikuwa mo ti bari kuri itela.
0: Yala kwe.
1: Tubwire itela bo kuri itela tuko kwe pa chipa chaka panu kuri nuko chira toku tenda.
0: Ya kuti pe. Ni ya shimwe ne wangu gile maso ngonombi. Pati ya kari mwadi nkupangani.
1: Mwene wa kujiri nga mbita kutiaka mwamba uti. Une jira ya kaya kona. Hata hindi kumi kwa neri kure la toku dimapega.
0: Idi ye jinji. Yanga irala.
1: Yanga irala. Kwa kati ya kati ya titula mburi. Mwamba kutia. Bajima ni ye jinji tukutia kati na kudima.
0: Yala kwe. Ni yashimone pa kuti adi ni yake jinja di nkupanga na marimu kala kwega. Ni majigano shinkwale shila adi au majidi shinkwale shila adi mitu imanyo kuti na miaka marimu kala kwega ni gaji endashe nene. Pasha nji adi wa kudana ludi gonja kuti apatilepa na andi. Ni majidi shinkwale shila wanganya?
1: Baile wanya watu ni majidi wangwale shila shimone kwa gaji jinja nabe. Kale utu baile adi mbisha kutelela katina uleri. Akaya jadi angkara anda. Nanti mama jadi orang jatuh nanti urai rancu beli. Tapi kalau ini tu bersih, tu bersih. Orang itu bersih dengan kamu. Jadi baru nunggu agak jauh ini. Baru agak baru ini. Baru tu je. Kalau nak utenda ini kuda buat apa? Ini baru agak buat nunggu. Nunggu ada sih lagi.
0: Ya lah. Ya,
1: kalau kamu nunggu, nunggu agak nunggu tu bersih. Kalau tu mana jaga mesti utenda. Naya, orang aku nunggu tu. Naya, dia jadi orang nunggu aku tu. Mana aku tu? Walau aku tu iman. Aku tu mana bujang itu baru. Orang baga ada itu. Nanti jangan buat baru. Baru sih mesti dia berorod. Orang ni iman jadi tu baru. Udah mahu nasi baru. Kamu juga wira. Ia hanya mata jangan nak kamu juga wira. Baru di mana? Di mana tu? Baru macam apa? Di sini orang juga baca dia buat nasi.
0: Yalah kau.
1: Hanya tu dia jauh. Tapi ni apa mana tu kerja zaman itu. Macam orang ni kat tenda ini zaman. Siapa tu kau yang dah dia malu itu buat. Siapa dah itu? Alikah tu lekat tu dah kerja malu dia kau.
0: Yalah kau.
1: Bukan macam mana tu.
0: Barasan itu jenis komplek kapital panu marlam kau android.
1: Ah, baik lah, mungkin lah, mungkin jangan buat apa ni. Sekarang kita unika. Baik, najis mungkin jangan buat apa. Bapa, najis mesti dia bapa, najis media, bapa, sosial, bapa, butuh, bapa, payah, nanti apa apa.
0: Asal tu je jenis macam mana?
1: Asal tu je mana?

Zingungunuli la Mozambola Lizo jam wali mkusungu ziandi menjali kumikuiza jiviri Desima segunda jornada Timu zia kulungwa kulungwa ziyele Sazin kumenzi Chitezo cha uchantio Bakumbake mangati kampira Mzela wanda ndako na kumango tuku Mzambik Ferroviari li chinga Paku chinga angana ni Union Sportiva de Son Bangani ya wamu wale pila angani wani wani Ni kule pila angani kwa wani wani Ferroviari li chinga Au mwotende wana Bangani ya wamu akwete 15 points Mpela chikutipa kutala chikuangwa ni Kwa mba kala zifika sama njera Maluganda nda Ferroviari beira 23 points Black Bull 20 points Ferroviari nakala